0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membuatnya

Don't say no. Ah, kita mau pre 2, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan berhubung ini sudah jam 7 pagi, jadi aku bakalan spill ya topik apa yang bakalan kita bahas untuk di pagi hari ini. Untuk teman pro 2 yang mau bergabung bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau bisa juga ikutan bergabung di aplikasi RRI Digital. Ngomongin terkait dengan film animasi Garuda di Dadaku, kayaknya kamu tahu lah ya, itu termasuk salah satu film yang terkenal sekali pada masanya. Dulu aku belum bisa nonton di bioskop karena ya as you have known lah, Tanjung Pinang waktu itu belum ada mall. Tapi kemudian itu kan sempat ditayangkan di TV ya. Aku ingat banget itu, aku masih kecil sekali. Dan juga waktu nonton di TV tuh ya pokoknya termasuk salah satu experience yang paling menarik lah ya. Kayak salah satu hal yang aku syukur itu ya, cuma pernah dua sampai hari ini adalah pernah nonton TV gitu. Ngerti gak sih, kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh belum tentu kedapetan gitu momen itu. Tapi kita generasi-generasi yang dulu, asik, generasi-generasi yang gak dulu-dulu banget sih ya sebenarnya ya, pernah yang namanya nonton TV. Cuman aku jadi penasaran aja sih teman Pro 2. Dulu kan di TV tuh banyak sekali rangkaian acara dari setiap channel TV ya. TV swasta itu kan juga macem-macem ininya, apa namanya, jenisnya. Ada ini, ada itu, ada yang satu untuk semua, ada yang apa lagi, aku gak tahu lagi tagline-nya, aku cuma tahu yang satu untuk semua. Pokoknya itulah ya, TV-TV swasta yang memang menjadi andalan kita dulu-dulu ketika mau mendapatkan yang namanya hiburan. Kalau sekarang dapat hiburan tinggal buka HP. Cuman kalau dulu itu pasti akan ada program acara yang kita tunggu-tunggu gitu. Dan salah satu program acara yang aku suka tuh dulu ini teman pro 2, Katakan Putus. Kamu tahu lah ya itu di channel TV mana. Tapi aku tuh dulu sempat percaya kalau itu tuh real teman pro 2, ternyata settingan. Cuman seru kan, maksudnya aku tuh selalu nunggu loh. Dulu tuh setiap jam 2 sampai jam 3 sore aku inget banget Katakan Putus, dan aku selalu nonton sepulang sekolah padahal aku masih SMA atau SMP gitu waktu itu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana sama Pro 2? Masih ingat gak sih rangkaian atau program acara TV apa aja yang pernah jadi favorit kamu? Atau di sini ada yang suka gosip? Wow, iya loh, setajam silat. Ya ampun, ih gila sih. Silat itu menemani masa-masa muda aku banget loh guys. Sekarang masih muda juga sih, tapi maksudnya masa-masa kecil aku. Kayak kalau misalnya kita ganti channel lain tuh bisa langsung kena getok pakai remote ya sama orang tua kita sendiri. Jangan diganti. Nah, gitulah teman pre 2. Yuk ceritain bareng sama aku. Caranya bisa di WhatsApp, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

Oke, teman Predue, kita masih ada di Spada ya, masih ngomongin terkait dengan program TV andalan yang pernah jadi favorit kamu. Selamat pagi buat Bang Prima, ini baru banget fresh from the oven, langsung gabung Spada, pagi Mak Si Angela, pagi juga. Libur ditambah hujan awet gini, kombo mantap untuk tarik selimut lagi. Wais, mantep banget hujan ya. Kalau kita semalam hujannya awet banget dari subuh sampai siang. Tapi kalau di tempat kamu mungkin baru hari ini kali ya. Is, libur ngapa kak? Libur ya mau juga sebenarnya libur kan. Tapi kalau saya nih libur, you tak ada yang teman kan. Ya kan bang. Oke, kita lanjutin topiknya kak. Aku suka banget itu sebelum berangkat sekolah nonton kartun Clark Kark Zone. Oh, yang ini ya, yang apa namanya, yang papan tulis itu ya, yang kapur-kapur itu ya. Tak lupa sih itu benar-benarnya. Tapi itu termasuk salah satu yang aku tonton juga karena dia tayangnya sebelum SpongeBob kan. Itu Clark Kark Zone dan juga SpongeBob. Berarti dari dulu tuh emang udah morning person banget ya anaknya ya. Kita tuh sebenarnya morning person waktu sekolah karena kita harus sekolah ya. Kalau hari Minggu random aja nonton kartun. Masalahnya dulu TV masih antena, jadi enggak banyak semut aja udah bersyukur. Dan dulu seingat aku tuh aku suka nonton Kamen Rider, Inuyasha sama Detective Conan sama Digimon. Ih, nonton di mana tuh? Ih, kok bisa sih nonton itu? Soalnya kalau aku ya teman Predue untuk apa namanya? Untuk film untuk program TV itu aku nontonnya kayak acara-acara musik tuh kan, kayak ada dahsyat dulu inbox gitu-gitu kayak pagi. Tapi kadang tuh ya teman Predue kalau udah agak-agak siang nonton FTV. Aku ingat banget ada satu sinetron tuh yang aku suka banget, judulnya Ada Cinta di Balik Bakwan. Kenapa aku suka? Karena tuh di dalam film itu film sinetron itu tuh ada ininya loh. Apa namanya, kayak ada lagu yang bagus menurut aku. Kayak jadi si pemerannya tuh kayak nyanyi lah pakai gitar yang kayak aduh, enak banget lagunya, tapi aku lupa judulnya tuh apa. Tapi thank you Bang Prima udah ikutan join requestnya. Ah, ini lagu requestannya terlalu gacor untuk pagi-pagi. Hindia untuk apa? Yaudah deh, langsung aja kita puterin untuk apa dari Hindia, spesial buat Bang Prima. Let's go. Lagu favorit aku banget ini.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engko aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Terus lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku ya, sudah keluar juga music videonya, jangan lupa untuk ditonton ya, terutama yang fansnya Niki Putra, Mario Cesar dan juga Kak Kev. Oke, ngopre 2. Ini pagi-pagi udah pada ngopi belum nih? Bang Anjas aja udah mulai pakai karamel macchiato. Pagi-pagi banget para ini ya, karamel macchiato ya. Hade. Lambung aman tuh, yang penting udah sarapan aja sih sebenarnya, nggak ada salahnya juga. Tapi beneran ada nih coffee shop pagi-pagi yang udah jual. Oh iya, saya tahu ini di mana ya, ke tempat kamu beli, wajar. Oke, Spada gimana kabarnya Mada? Puji Tuhan baik, udah sarapan kah? Aku deh yang nanya sama kamu aja, udah sarapan kah? Pagi ini aku lagi ngopi madam karena dari kemarin ada salah satu barista yang aku kenal update story kopinya yang menarik buat aku coba. Jadi aku pesanlah via WhatsApp dan aku ambil pas udah buka tokonya. Pagi juga ya bukanya ya. Ikutan topiknya, rangkaian acara TV pagi yang pasti itu kartun. Ada Charles Zone, terus juga Dora the Explorer. Iya, Dora tuh aku tonton tuh kalau pulang sekolah. Sebelumnya kan sebelum Dora Diego ya gak sih? Apakah kamu melihat sapi? And then juga ada SpongeBob, dilanjut ada Inbox, terus infotainment yang dulu tuh baru pagi ada baru FTV pagi. Terus kalau iklan ganti channel ke acara MTV Ampuh, ajak musik pribumi 10 atau 20, aku enggak tahu deh kalau yang itu. Nah, setelah itu aku berangkat sekolah karena emang pas SD aku sekolahnya kan siang. Masuk 12:30 gitu ya. Jadi gak kebagian FTV siang ataupun kayak bolang yang bocah petualang sama ada laptop sinyal. Oh iya, sama ini tau gak sih sama Pro 2, aku kalau kamu ngebahas bolang terus juga si Unyil, aku ingat ini On The Spot ya, 7 keajaiban dunia asik versi On The Spot. Itu aku selalu nunggu tuh kayak apa ya kira-kira ya yang ada di posisi pertama ya guys ya. And then juga baru nonton TV lagi tuh malam, nontonnya Cinta Fitri itu. Aduh gila Cinta Fitri, aku kayak sampai pusing udah berapa episode gak kelar-kelar. Kalau gak salah tuh pernah sampai di episode 1000-an ya kan. Tapi emang acara TV dulu tuh semenyenangkan itu ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau saat ini kita tuh gak bergantung sama HP juga, acara TV tuh masih seru-seru aja sih guys. Cuman emang mungkin dulu acaranya jauh lebih menarik ya, karena kita gak punya hiburan lain kan selain ya nonton TV misalnya. Itu aja berebut, nonton TV dulu berebut guys. Mau request lagu dari Jazz yang katakan semangat siarannya buat Madam Angela sehat dan juga bahagia selalu. Hah, jangan kirim aku gambar karamel macchiato, nanti aku marah. Jangan lagi ya Bang Jazz ya. Saya sudah stop untuk ngopi. Maksudnya bukan stop sih, kurang-kurangin. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya nanti setelah ini aku beli. Jadi lain kali jangan kirim ya. Oke, nah kalau kita temu Pro 2, kita ke lagu selanjutnya dulu. Ada dari Jazz dengan Katakan yang di request sama Bang Anjas. So let's go for the next song. Jazz, Katakan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku ini menceritakan kisah sang penulis dari semasa kecil hingga dewasa. Educated karya Tara Westover menjadi salah satu buku yang sering dibaca dan direkomendasikan oleh Maudie Ayunda loh. Pada buku Educated Tara menceritakan pengalaman psikologis dan kekerasan yang dialaminya secara gamblang. Di setiap bab bukunya, pembaca dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Tara. Penasaran dengan respons keluarganya saat Tara mengambil keputusan besar dalam hidup, serta bagaimana ia tumbuh menjadi perempuan terdidik setelah melalui proses dan mengalami banyak pengalaman traumatis. Salah satu kalimat menarik dari buku ini adalah, "Masa lalu adalah hantu, bukan sesuatu yang penting, tidak memiliki pengaruh apapun. Hanya masa depanlah yang memegang kendali." Educated karya Tara ini tidak dipenuhi dengan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat semangat yang membara. Melainkan, sang penulis mencoba mengajak pembaca untuk ikut menyelami kehidupan seorang Tara. Membuat kita menyadari betapa luasnya dunia dan menyadarkan kita kembali bahwa perjuangan hidup yang lebih baik tak selalu mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan. Semua kejadian dan pengalaman masa kecil selamanya akan melekat dalam ingatan kita, bahkan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Meskipun begitu, apa yang kita lakukan saat ini dan yang kita perjuangkan untuk masa depan bisa jauh lebih penting daripada sekedar terbelenggu dengan masa lalu. Educated yang ditulis oleh Tara Westover dapat menjadi salah satu buku yang akan mengubah hidup kita. Kisah memoir yang begitu mendalam dan menghadirkan berbagai sudut pandang baru tentang pendidikan dan pastinya mengenai kehidupan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro2 masih bersama kita di Pro2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu ya. Anyway, tema Pro2 ini masih ngomongin terkait dengan rangkaian acara TV yang pernah jadi favorit kamu. Let's go. Boleh ceritain bersama aku di WhatsApp 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan juga di Instagram Pro2 TPI.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola, eh?
0: Iya, weh. Tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul enggak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar, Era. Tahu enggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh, gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk, eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spesial buat teman Pro 2 di pagi hari ini yang sedang mendengarkan kita di 92,1 MHz atau yang lagi streaming ya via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya. Masih ngomongin terkait dengan rangkaian acara TV apa aja yang pernah jadi favorit kamu. Let's go. I wanna read one by one. Ini ada lagi dari Kak Dwi. Kata Kak Dwi, salah satu acara yang paling aku suka itu sama kayak Angela, itu Katakan Putus. Sama yang Ninja, masih ingat gak sih sama Oprah Van Java? I see, I know right. Itu salah satu ini sih, menurut aku program TV andalan sih pada masanya. Menurut kayak, sekarang sudah tidak ada lagi Parto and the Gang ya guys ya. Emang gacor sih ya. Terus juga yang lain-lainnya palingan cuma sinetron aja Sinjal. Aku ingat ini teman Pro 2 kalau ngomongin sinetron. Salah satu sinetron yang aku tuh ikutin banget tuh ini tau. Itu loh yang Natasha Wilona sama Boy William yang main. Aku lupa. Boy William, Stephen William ya, tapi dia jadi boy yang anak motor itu. Aku nonton guys. Sama ini, tahu nggak sih yang kemarin itu juga rame banget yang kayak kecelakaan, terus mereka kayak ketukar kepribadiannya, tapi mukanya tetap mukanya tuh sama. Pas bukan gitu. Mereka berdua kecelakaan nih, kakak adik nih, yang satu antagonis, yang satu tuh baik. Terus mereka kecelakaan nih teman Pro 2. Setelah itu katanya mukanya hancur, jadi mereka operasi plastik. Malah tidak sesuai gitu, yang satu ketukar gitu mukanya waktu operasi plastik. Nah, gimana sih maksudnya? Ya pokoknya gitulah, aku lupa judulnya apa guys. Tapi itu salah satu sinetron yang aku ikutin. Kalau gak salah itu sebelum ini deh, masa-masa covid itu aku masih nonton TV guys. Tapi setelah dari situ udah gak pernah nonton lagi. What about you guys? Let's go untuk ikutan bergabung bersama kita.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Kia sama Pradua. Ini udah waktunya buat aku pamit ya, karena selain ini kita bakalan gabung ke Musicpreneur bareng sama Pradua Jakarta yang nanti bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar yang ada di sana. So, sampai jumpa lain kesempatan. I'll see you and bye-bye.

0: Yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan kita.
1: Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik,
2: ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya
0: awalnya
2: 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang ya kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia,
2: selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar, kan.
2: Ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini?
2: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya, comeback
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal muasalnya,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019
0: 2000,
2: ya?
0: Iya, iya.
1: 2020.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhumah Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
1: Gatal ya, mulai.
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, okay.
2: Enggak.
0: Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dek. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Oke oke oke. Iya, okay, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori. Ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Surup Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener-bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Surup Ambun.
0: Okay.
2: Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih,
2: orang
0: gitu kan.
2: Iya iya iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun lah gitu ya. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Dengar catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Nanti aku
0: catatan kecil.
1: Judul,
0: ya, catatan gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak? Rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena
0: bener,
1: itu
0: enggak ada
1: nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada.
0: Okay.
1: Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu
0: yang
1: bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah, menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu, dia juga komposer. Gak tahu, spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang itu,
0: okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: ngobrol. Udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini. Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya,
1: dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin. Mudah-mudahan.
0: Okay. Amin. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Iya. Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di
2: sukses.
0: Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Yes, sudah masuk di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Dura teman Pro 2 yang lanjut untuk nemenin kamu di siang hari ini, di santai siang. Sampai nanti jam berapa? Sampai nanti di jam 3 ya. Full banget hari ini. Biasa sampai jam 2 kan, karena hari ini juga pas ya Nura yang dinas siang. Nanti Nura lanjut sampai jam 3 untuk nemenin kamu di Top Hits Indonesia. Yo. Ini kita mulai dulu seperti biasa dari Sulit Susun Lagu Hit teman Pro 2. Silakan kamu susun aja lagu sampai jam 11 siang. Nanti dari jam 11 tinggal deh Nura puterin. Susuran-susuran lagunya sampai jam 12 baru kita lanjut dengan informasi makanan dan juga UMKM di jam 12 ya. Terus juga ada informasi dari dunia olahraga. Dan di jam 2 kita lanjut di Top Hits Indonesia barengan Sawadora juga. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Yang namanya harus mengikhlaskan itu berat banget, real berat banget. Dan gak semua orang bisa dengan cepat untuk mengikhlaskan seseorang siapapun itu. Apalagi untuk orang-orang yang memang punya peran penting di dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu jadi sandaran di dalam hidupnya, terus tiba-tiba harus pergi, pasti orang ini akan mulai kehilangan arah, itu ibaratnya. Tapi benar-benar bahkan ada yang harus sampai ngalamin hal itu, Tawan Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin soal kehilangan, ya setelah kita ngerasain kehilangan, kita akan mulai tuh mengenang, yoi. Mengenang orang yang ini, yang orang yang udah hilang ini, ya. Pokoknya dikenang terus yang baik-baiknya. Jadi hanya bisa mengingat semua kenangan bersama dia aja. Untuk mengulang, udah gak bisa lagi.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu yuk. Ini teman Pro 2 ya. Udah di jam 10.43 menit waktu Indonesia Barat udah ada beberapa juga yang bantuin Dora nyusun lagu. Kalau Bang siapa tadi yang nanya? Ya Bang Nastu, katanya kok jadwalnya acak Nura? Enggak acak Westy. Nah betul kali nih, masuk jadwal Nura sendiri nih. Iya udah bener banget ya. Oke deh, oke. Nanti di jam 11 langsung Nura puterin ya. Ini rata-rata abang-abang semua sih yang nyusun lagu. Kalau untuk nyusun-nyusun kayaknya lebih simpel, jadi lebih rame juga yang join. So nanti langsung aja Nura puterin di jam 11 siang. Nah kali ini Nura mau puterin dulu lagu untuk apa ya, orang-orang yang bisa dibilang gak ingin, gak pengen kisahnya selesai, tapi kenyataannya beneran harus selesai. Karena apa selesai? Karena udah banyak hal yang tidak bisa dilakukan bersama lagi.

0: Life After Breakup. Tahu nggak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana Rah?
1: Udah hilang dimakan dino.
0: Wow, rar.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, udah jam 11 siang. Langsung aja kalau gitu kita puterin untuk susunan lagunya. Ini dari Bang Anjel Smoro terlebih dahulu yang bakal Nura puterin susunan lagunya. Terus juga ada dari Bang Rahmat Hidayat, ada Bang Alwi, ada Bang Nastu. Kalau gitu langsung aja, ini dia untuk susunan-susunan lagu di siang hari ini barengan sama Nura di Sulit. Sampai nanti di jam 12

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Gini, duit tinggal segitu.
1: Kajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Yes, teman Pro 2, sudah ada beberapa lagu yang Nura naikin langsung tadi. Kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya. Tadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 lagu udah naik, kita lanjut lagi ke lagu. Lagu baru apa enggak ya? Gak bisa dibilang lagu baru juga sebenarnya. Tapi ada beberapa lagu setelahnya yang nanti akan bisa dibilang sebagai lagu baru, teman Pro 2. So, langsung aja kita puterin, ini dia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Ya, Sound Pro 2 sudah di sesi akhir untuk disulit susun lagu hits ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk kamu yang udah bantuin Nurai nyusun lagu Hujan-hujan di Tanjung Pinang. Cakep. Tiba-tiba cakep, padahal bukan pantun ya. Tapi thank you pokoknya Sound Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi makanan dan juga UMKM di Kota Tanjung Pinang. Ada beberapa nanti yang bakal Nurai rekomendasiin. Terus juga nanti akan ada KBBI atau KUI Belajar Bahasa Internasional Bahasa Inggris. Entah sama Angela, entah sama Adele, nanti ya kamu dengerin aja pokoknya. Tetap enjoy dengerin terus Pradu FM.

kita. Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soal itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantor.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Santai siang barengan Sobat Nura. Siang-siang gini enak banget teman Pro 2 untuk kamu langsung pergi ke Depai Kitchen, karena di sana menjual aneka makanan yang juga ada perkuah-kuahannya. Bisa banget kamu cobain, guys ya. Makanan khas Melayu banget. Terus juga Depai Kitchen ini enggak buka di siang aja sampai malam. Awalnya kan siang banget ya. Maksudnya dari siang terus mulailah buka sampai malam, dan sekarang mulai buka dari pagi. Pagi jam berapa? Jam 6:30 mungkin lah ya. Sekitar jam 6:30 tuh udah buka teman Pro 2. Jadi kamu boleh banget langsung cobain aja, gas. Makanan-makanan yang ada di Depai Kitchen menjual mulai dari aneka sarapan seperti nasi lemak, lontong. Kalau siang-siang gini makanan khas Melayunya pasti masih banyak banget yang bisa banget kamu cobain teman Pro 2. Terus juga kalau untuk sampai malam ya, makanan khas Melayu ya, ada laksa, ada siput, ada gonggong, ada tom yam yang hangat-hangat ya, enak-enak semuanya, cocok banget di lidah apalagi untuk orang-orang Melayu ya, karena makanannya khas Melayu sekali. Jadi kalau mau pengen cobain boleh langsung gaskan ke Depai Kitchen.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Gak harus jadi pecinta atau penikmat kopi untuk membaca buku yang berjudul Filosofi Kopi dari Dewi Lestari. Buku ini menceritakan tentang dua orang lelaki, yaitu Ben dan Jody, yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi dan juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Sedangkan Jody adalah orang yang hanya tertarik dengan bisnis dan tidak dengan kopi. Namun, keberadaan Ben sebagai teman dekat kemudian membuat mereka memutuskan untuk membuka kedai kopi bersama. Di mana Ben tentu saja bertugas sebagai barista yang menciptakan kopi dengan rasa yang enak. Sedangkan Jody yang menghandle urusan bisnis, untung rugi, marketing, dan sebagainya. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang masuk ke salah satu karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Buku ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan cerita tidak terlalu pendek yang juga memberikan gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi si pembaca.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.
1: Belajar Bahasa Internasional.
2: We're back to my brand new with you, me Adele,
3: and me Charlie.
2: So kita bakalan
3: Hi Angels gitu ya. Gak lah, itu Adele bukan Angel.
2: Kita bakalan temenin kamu, intinya sebisa kita.
3: Yes.
2: Kita bakalan nge-update lagi tentang
3: Bahasa Inggris
2: kamu ya. Seperti biasa ya, practice will make you perfect, teman brand.
3: Correct. Jadi kita datang menghadiri Bahasa Inggris di udara, Cia.
2: Di udara.
3: Kepada teman terbaik kita, Cia.
2: Okay, kali ini itu bakalan ngebahas tentang apa ya, Coach?
3: Yuk, kita lanjutin dari minggu kemarin. Kita ngomongin tentang menyela orang.
2: Kayak orang
3: lagi ngomong, kita mau nyela, tapi dengan sopan tuh gimana? Kan kita harus beretika.
2: Bener, etika, attitude, teman berdua, manners.
3: Manners, semua muncul kan?
2: Itu penting ya. Itu
3: sopan
2: gimana jadinya,
3: dan santun gitu.
2: Itu gimana tuh?
3: Okay, so in English kemarin kita udah sempat bahas yang paling simple, yang excuse me gitu kan.
2: Okay.
3: Ini kita ada lagi, masih banyak yang bisa kita bahas. Mungkin dengan saat yang pertama mungkin langsung quick interruption sorry. Iya, dengan tunjuk tangan langsung quick interruption sorry, jadi maksudnya interupsi yang cepat, maaf gitu.
2: Okay. Mungkin kayak kalau lihat debat-debat itu sering ya, interupsi. Nah,
3: betul.
2: Mereka kayak gitu. Tapi in English kita bisa kayak bilang quick interruption sorry.
3: Iya.
2: Okay. Selanjutnya ada apa lagi nih, kok?
3: Let me interject quickly.
2: What does it mean?
3: Sama, maksudnya boleh saya ada masukin dikit gitu.
2: Okay, gitu ya.
3: Cepet kok.
2: Ini sebenarnya lebih ke formal ya.
3: Lebih ke formal, bahasanya udah lebih ke formal, betul.
2: Next, ada apa lagi nih, kok?
3: May I interpose briefly? Iya, ini udah jarang-jarang pakai ya. Yeah. Karena itu udah formal-formal banget. Yang dipakai memang on a very formal setting. May I interpose briefly gitu loh.
2: Okay. Jadi
3: kata-kata yang memang udah dipakai yang lebih tidak biasa, tidak lazim.
2: Jadi tuh mungkin palingan ya kalau petinggi-petinggi gitu kali ya.
3: Bener.
2: Mereka lagi meeting teman berdua, biasanya mungkin bakalan pakai itu. Tapi kalau misalnya kamu lagi kayak sama teman kamu ya, mungkin kamu bisa bilang kayak dengan alis kamu nih, excuse me. Nah.
3: Yeah, hold on a second.
2: Can I get a second? Oh, itu bisa juga ya?
3: Yeah, hold on a second.
2: Itu sempat minggu lalu berarti dibahas. Nah, kalau yang sekarang kita bakal lanjut lagi, teman-teman berdua, setelah tadi may I interpose briefly, berarti ada apa lagi nih, kok?
3: The next one is quick intervention here.
2: Quick intervention here.
3: Yeah.
2: Apa itu? Intervensi.
3: Intervensi. Sorry, jadi intervensi cepat sini gitu.
2: Oh, jadi seperti itu ya. Tapi itu penggunaannya memang masih di formal.
3: Iya, yeah, formal. Quick intervention here gitu. Biasa on a meeting setting sebenarnya.
2: Oh, on a meeting setting aja ya. Jadi emang gitu ya, teman berdua. Bahasa Inggris ini sebenarnya satu makna, cuman kamu untuk ngegunainnya itu beda-beda.
3: Iya, yeah, jadi kayak bahasa sekarang mungkin mengapa kita nge-train public speaking. Iya, karena public speaking we talk to our audience. Jadi di saat kita memakai quick intervention here, orang yang dengar di saat kita ngomong sama sesama teman, apa nih orang alay. Kan gitu.
2: Iya,
3: tapi di saat kita ngomongnya dengan orang yang mungkin
2: lebih
3: memang berjabatan atau apa, sorry quick intervention here. Dia merasa oh anak ini pintar nih, sopan nih.
2: Gitu. Sopan.
3: Bahasanya juga lebih
2: tertata,
3: halus ya.
2: Iya,
3: gitu-gitu, betul.
2: Jadi mungkin ya kalau sama teman-teman kamu nggak direkomendasin untuk menggunakan ini.
3: Betul, kalau teman-teman kan kita minggu kemarin udah bahas kayak hold on a second, can I break in here gitu.
2: Kalau kayak pardon?
3: Pardon boleh.
2: Itu boleh ya. Tapi itu lebih, itu bisa untuk formal sama informal nggak sih?
3: Formal sama informal, betul.
2: Okay.
3: Dan itu yang biasa kita pakai.
2: Benar, karena kayaknya ya lebih umum juga ya kok.
3: Benar,
2: ya.
3: Betul. Makanya dengan KBBI ini kita belajar yang tidak umum-umum aja.
2: Iya, tidak umum-umum aja. Setidaknya kamu tahu lah ya. Mungkin ketika kamu nonton film, apa sih nih maksudnya?
3: Betul,
2: correct. Karena di film tuh sering kayak gitu,
3: yes,
2: kan
3: kok. Yes, yes, correct, okay, correct.
2: Oke, itu yang baru kamu dapatin teman Pradua. Next, ada apa lagi?
3: Dan next ini udah bisa dipakai nih untuk informal. A quick break, please.
2: Quick break, break. Please, quick break please. Mm-hmm. Jadi ini sama seperti
3: boleh break dulu bentar, maksudnya kayak ada break bentar gitu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kita tapi break cepat ya, gua deh.
2: Oh, break cepat gitu ya.
3: Ya, di break dulu bentar maksudnya, di break cepat gitu.
2: Oh, gitu ya.
3: A quick break, jadi maksudnya dia mau nyelah, dia mau nyelah nambah ngomong dulu.
2: Mau kasih masukan juga. Itu teman Pradua. Ini kita karena udah dapat beberapa tadi ya,
3: kue? Betul, hampir 5. Yo, 5, 5
2: ya, jadi untuk interchange-nya kita
3: interrupt-nya. Kita sampai di sini dulu, kita denger lagu.
2: Iya.
3: Biar di-interrupt dulu sama lagu, Ci.
2: Iya. Oh, itu masuk juga tetap bisa ya?
3: Iya, maksudnya lagu can we listen to a song for one gitu.
2: Oke, itu mau preview for a second juga boleh.
3: For a second.
2: Even ini sebenarnya bukan berapa detik.
3: Iya, yeah,
2: tapi tetap bisa masuk ya.
3: Iya, jadi kalau for a second berarti dia tahu pasti bentar doang.
2: Bentar doang ya, karena juga banyak berapa menit sama preview.
3: Iya, karena wait for a second kan berarti sedetik. Sudah.
2: Sudah. Enggak gitu dong. Kaget ya. Oke, okay, kita ke lagu dulu teman Pradua.
3: Oke. Okay.

0: KBBI.
1: Kuy belajar bahasa internasional. Tadi kita sempat di interpret langsung ya, mempre dua sama lagu.
0: Gak interrupt sih, kita enjoying sebetulnya.
1: Kita enjoying sih.
0: Enjoying the song before kita lanjut belajar lagi back di KBBI minggu ini.
1: Oke, kita lanjut lagi nih ya, Ko Charlie. Ada jadi apa lagi sih kok?
0: Kita lanjut-lanjut dengan kata-kata yang tadi udah dipakai. Ternyata bisa juga interruptnya dengan kata-kata ini. Allow me to interject here.
1: Allow me to interject here.
0: Iya, jadi allow me to izinkan saya untuk kasih saran.
1: Masukan atau saran gitu ya.
0: Betul.
1: Boleh ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama aja sih ya sebenarnya.
0: Yeah, let me interpose for a moment. Gitu loh, interpose for a moment ya. Sebentar aja boleh, masih ada.
1: Okay, tapi ini tetap masih di formal.
0: Formal, ya, iya, karena memang okay. Dipakai untuk kalau kita sama teman-teman nggak mungkin deh kita ngomongnya seperti itu gitu. Okay, then next is quick intermission here.
1: Quick intervention here. Itu sama juga dengan quick interruption here.
0: Quick interruption here sama quick intermission here, kata lainnya aja seperti.
1: Oh gitu ya, cuma bedanya di interruption.
0: Intermission, jadi ada kata yang kita harus ingat tentang interrupting adalah interruption, intervention, interpose, interject, dan tadi intermission.
1: Intermission.
0: Jadi lima kata itu biasanya dipakai.
1: Tapi sebenarnya maknanya juga sama ya.
0: Hampir sama untuk memberikan sanggahan, masukan seperti itu.
1: Kalau untuk debat sih sebenarnya ini sangat-sangat disarankan ketika kamu ingin menggunakannya ya.
0: Benar-benar.
1: Okay, next.
0: Next is can I interject for a moment?
1: Can I interject for a moment? Oh,
0: betul,
1: sama ya sebenarnya.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Itu tetap jadi kata-kata itu simpelnya can I apa, let me apa gitu.
1: Okay.
0: For a moment, for a second. Ya, jadi boleh kita pakai. Ada juga kata yang itu quickly.
1: Quickly, iya benar.
0: Dengan cepat, ya. Betul itu. Oke. Okay. Dan ini yang terakhir mungkin untuk ini udah pada mulai bingung kayaknya. Banyak kata-kata yang lebih panjang gitu ya, kayak
1: ya,
0: interjection, intervention, interpose gitu kan. Ini terakhir, pardon me for a quick interruption.
1: Udah pardon abis itu ya kan, kalau pardon tuh kayak ya udah gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Tapi ini ternyata ada yang panjang lagi ya.
0: Iya, pardon me
1: for a quick
0: interruption. Yeah, okay. Itu memang sounded memang untuk very formal setting banget.
1: Formal setting banget ya. Tapi yang biasanya Ko Charlie gunakan itu apa?
0: Pardon?
1: Pardon?
0: Hold on a second.
1: Hold on a second.
0: Excuse me biasanya.
1: Excuse me. Oh ya benar.
0: Sorry?
1: Ya, itu udah sangat singkat, padat dan jelas ya.
0: Sorry. Jadi bukan karena kita mau nyela, jadi maaf gitu kan.
1: Iya sih, sorry, benar teman berdua. Tetap ada kata maaf dan ya udah sih, itu bisa masuk di bagian apa aja ya.
0: Sip. Jadi kita nanti lihat lagi di KBBI sebenarnya apalagi sih yang kita belajar. Kita udah 2 minggu dari mencela orang, dari kemarin kita belajar other ways to talk about how are you dan lain sebagainya. Udah tahu British and American English
1: kan? Iya, beberapa jadi, kalimatnya.
0: Dan makin banyak lagi akan kita bahas di KBBI. So stay tuned di KBBI.
1: Kuy belajar bahasa internasional.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

lanjut lagi teman Pro 2 barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi udahan ya barengan sama Adel, belajar banget nih bahasa Inggris. Lanjut deh, lanjut sama Nura. Nura mau updatein lagi teman Pro 2. Ini ada ini nasi kebuli sih guys. Ada nasi biryaninya juga yang rempahnya sangat-sangat khas teman Pro 2 dari Habi Nasi Kebuli. Jadi di sini ada nasi biryani, nasi kebuli, terus juga ada spaghetti, ada mie carbonara. Pokoknya banyak banget teman Pro 2 makanan-makanan yang bisa kamu cobain. Yang menurut Nura ini menu yang dibilang Indonesia gak Indonesia-Indonesia banget ya bestie ya, walaupun dia posisinya di Indonesia gitu. Jadi bisa jadi referensi untuk kamu yang mungkin bosen sama makanan-makanan khas Indonesia. Lokasinya di mana? Lokasinya di Ruko Bintan Center, teman Pro 2, kilometer 9, di samping Bank BJB. Nah, buka dari jam berapa? Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam.

Santai siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih sama Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Full banget hari ini ya, padahal hari weekend. Iya dong, sampai jam 3 banget Nura nemenin kamu teman Pradua. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang. Kita nanti akan ngebahas informasi dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu, dengerin dulu lagu-lagu asik yang Nura puterin di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

Ganda Putri Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Quinnara Nasin yang harus kalah tahun Pro 2 dari pasangan Rin Iwanaga dan Kina Kanisi di perempatan Thailand Open 2026. Jadi mereka ini harus kalah, skornya itu 21-12, terus 12-21, 21-12, dan 17-21. Untuk pertandingannya ini berlangsung kurang lebih selama 61 menit guys ya. Jadi kalau untuk Isyana Syahira Meida sendiri juga mengaku dia sempat bingung untuk di gym pertama, tapi dia bisa fokus di gym kedua. Sementara di gym ketiga sempat terjadi kejar-kejaran skor ya, tapi ternyata lawan bisa tampil lebih tenang. Terus juga untuk Rinjani Quinnara Nasin mengaku dia juga enggak nyangka kalau akan menghadapi ganda putri 10 besar. Jadi memang untuk ketegangan itu mulai terasa ya teman pro 2 di gym kedua menurut mereka. Tapi untuk kedepannya nanti ya si dia ini dan juga partnernya Isyana berjanji akan berusaha belajar lebih banyak lagi biar bisa menghadapi Malaysia Master nantinya.

0: Pak, cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Kekalahan yang dialami sama ganda putri tadi, teman pro 2, ini bisa dibilang sedih banget karena mereka juga pastinya udah berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nah, jadi kalau untuk ganda putri kalah, ganda putranya justru alhamdulillah bisa menang, teman pro 2. Jadi mereka ini berhasil ya melangkah ke semifinal di Thailand Open 2026. Ada ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin. Mereka berhasil dengan skor 21-16, 21-15. Untuk pertandingannya berlangsung sekitar 44 menit ya, di hari Jumat semalam, berarti semalam banget. Ini liburnya lama banget ya, seru banget ya. Yang apa namanya, kerja cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan? Jumat semalam libur, terus Sabtu, Minggu, Kamis juga libur, deng, ya kan? Seru banget, Besti. Nah, jadi untuk Leo dan juga Daniel ini memang sudah terlihat dominan dari awal ya guys ya. Dan bahkan si lawannya itu baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan. Jadi kayak mereka tuh baru bisa mencetak ketika lawannya ini udah 3, mereka baru cetak 1 gitu, ya kan? Jadi memang selisih poin yang sudah lumayan jauh di awal ini menyulitkan mereka untuk menyusul pasangan dari Indonesia, Leo dan juga Daniel, ganda putra, hingga akhirnya kemenangan untuk ganda putra Indonesia.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Lanjut lagi dengan Persija Jakarta tahun Pro 2 di informasi olahraga yang menurut updatein ke kamu. Kali ini Persija Jakarta serius untuk melawan Persik Kediri di pekan lanjutan Liga 1 di Stadion Brawijaya Kediri hari ini. Nah, jadi katanya ya mereka ini udah memastikan akan tampil dengan kekuatan yang sangat-sangat terbaik untuk mengamankan 3 poin. Widih, langsung ya ternyata ya. Mau 3 poin banget ya. Jadi kalau untuk pelatih Persija sendiri juga bilang tim ini memang datang dengan motivasi yang sangat tinggi untuk kembali mendapatkan kemenangan. Nah, karena sebelumnya juga Persija sempat ngerasa hasilnya itu kurang memuaskan ya di beberapa pertandingan terakhir lawan Pro 2. Sementara untuk pemain dari Persija sendiri ini juga bilang seluruh pemain sudah melupakan kegagalan-kegagalan mereka yang lalu. Jadi mereka bersiap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi walaupun mereka sudah luar biasa ininya optimisnya, mereka juga tetap tidak meremehkan Persik Kediri karena Persik juga termasuk tim yang dikenal tampil kuat ya guys ya, ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri, apalagi mereka ibaratnya main di dalam kandangnya, makin semangat lah gitu ibaratnya ya kan. Jadi untuk saat ini Persija ada di posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 65 poin. Terus untuk Persik ada di peringkat ke-12 dengan 39 poin.

tertentu. Karena kalau seandainya kita suka dengan sebuah olahraga, mau itu badminton, voli, futsal, ataupun juga sepak bola, kita pasti akan mencari tahu semua informasi tentang olahraga itu. Sama seperti ketika kamu menyukai seseorang, iya, pasti kamu akan cari tahu kan, stalking. Oke deh teman-teman dua, nanti kita lanjut lagi di Top Hits Indonesia. Masih barengan sama Dura sampai jam 3. Baru setelah itu akan ada Wulan yang lanjut untuk nemenin di Top Hits Mancanegara. Enjoy aja pokoknya, dengerin terus ya Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhuu, untuk di siang hari ini ya, ada Nura yang pastinya mau updatein kamu dengan apa tuh? Dengan lagu-lagu yang lagi hits di Indonesia untuk di minggu ini. Dari jam 2 ini sampai nanti kurang lebih jam 3, teman Pro 2 Nura dulu, baru gantian sama Ulan. Ntar ya Lan, Nura dulu nih Lan. Oke, untuk di minggu ini teman Pro 2, apakah akan ada lagu baru atau tidak? Nura akan bilang tidak ada ya. Lagunya masih sama seperti di minggu lalu, cuman berpindah-pindah dan juga bertukar-tukar posisi saja. So, kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi 20.
2: This is number 20.

nih yang mungkin ngerasa hubungan cintanya gak seimbang, gak balance banget ya. Ya mungkin ada perbedaan-perbedaan, entah itu mungkin perasaan, kasta, pemahaman, aduh. Itu semuanya masuk ke dalam tak setara tahun Pro 2. Dan Virgaun langsung ya tahun 2026 banget nih rilis lagu Tak Setara. Tapi untuk di minggu ini turun lagi satu peringkat ternyata untuk di chart kita tahun Pro 2. Kenapa bisa turun? Ya karena berarti udah jarang nih yang request ya. Di minggu ini ada di posisi 19 Tak Setara dari Virgaun, dan di posisi 20 tadi ada lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan lagunya Alamak. Itu lagu bucin banget ya, bahkan bisa turun sampai 4 peringkat. Ini apakah orang-orang bucin gak mau request lagi atau gimana gitu? Aduh ya ampun, soal lagi lumayan loh, langsung ke posisi terakhir banget gitu turunnya ya. Ya udah deh, kita lanjut lagi aja ke posisi 18. 18.

0: Yes, lagu seasik ini dari Dead Will juga harus turun teman berdua. Turun berapa? Kurang lebih 3 aja sih. Tapi ya ada di posisi 17 kan. Untuk minggu lalu ada di posisi berapa emang Nura? Minggu lalu di posisi 14. Minggu ini posisi 17 dan Sedih Aku Sebelum Hujan yang ada di posisi 18 tadi itu naik guys, naik banget. Karena kemarin dia udah di akhir-akhir banget ya kan. Kayaknya ini deh penyebabnya, gara-gara orang-orang yang mau jadi pahlawan kesiangan udah pada mulai muncul lagi gitu loh. Bercanda ya. Tapi untuk It Get Tough, Sedih Aku Sebelum Hujan, ini termasuk lagu yang udah berapa kali juara berminggu-minggu di chart kita teman pro 2. Tapi ternyata untuk di minggu ini dia ada di posisi 18. Mending banget ya kalau dibandingkan dengan minggu lalu yang harus ada di posisi paling akhir, Westy. Kalau gitu kita lanjut aja lagi langsung ke posisi selanjutnya yang ada di posisi 16.
1: 16.

Lagu ini bisa dibilang menggambarkan tentang kehilangan, kesepian, ataupun juga mengingat kenangan tahun perdua. Intinya kenangan-kenangan yang gak bisa diulang lagi. Entah itu kenangan masa kecil, kenangan bareng dia. Bareng dia banget nih, senggol-senggol dia terus sih. Udah deh, move on ya. Dan untuk di minggu ini, lihat kebunku dari aku JJ ada di posisi 15, tahun pra 2, turun 2 peringkat dari minggu lalu di posisi 13. Lagu yang asik juga, E-A-E-A-Y-O-I. Ini naik atau turun? Naik sih, ya naik. Naik tahun pra 2, naik 3 peringkat dari minggu lalu ada di posisi 19. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ini lagu yang menurut Nora vibesnya itu bahagia. Dibilang centil era bisa juga, dibilang butterfly era bisa juga. Tapi intinya, kalau sedih kamu saat ini udah punya pasangan, jangan pernah bandingkan pasangan kamu dengan pasangan orang lain. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu ngerasa pasangan aku kurangnya di sini, ayo gitu, ayo diajak untuk diperbaiki. Jadi lebih ke bersyukur aja deh ya, bersyukur banget dengan pasangan yang kamu punya saat ini. So langsung aja, ini dia Gea Indrawari di posisi 14. 14.

Walaupun kalau Bondan Prakoso bilang ya sudahlah, terimalah ya, apapun yang terjadi dengan hidup kamu, pasrah banget gitu ya. Ya setuju, tapi kalau untuk dalam hal pasangan jangan dikit-dikit ya udahlah, memaklumi gitu, jangan ya. Jangan memaklumi kesalahan pasangan, tapi ayo coba diperbaiki. Karena kalau seandainya kamu cuman memaklumi aja, teman berdua kayak ya udahlah nggak apa-apa, dia pemarah tapi dia juga sayang kok sama aku. Nah terus kamu mau dia ada momen dimana marah-marah sama kamu, ya dia nggak bisa kontrol emosinya, terus kamu mendam semuanya sendiri. Oh tidak sih ya. Makanya selesaikan dulu diri kamu sendiri, rawat dulu diri kamu sendiri, rawat dulu emosi kamu, baru deh punya pasangan. Kalau luar tuh sejauh ini mikirnya kayak gitu teman berdua. Karena kalau udah punya pasangan, kita jangan justru malah semakin sengsara, tapi kalau bisa makin bahagia. Itu dia untuk lagu yang ada di posisi 13 ya, sudahlah dari Bondan Prakoso, terus juga 1000 kali dari Gea Indrawari yang minggu lalu itu ada di posisi 17, sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 14. Naik banget ya bun. Kita lanjut lagi teman berdua, langsung gaskan. Ini lagu yang selanjutnya akan kamu dengerin, senja-senja banget judulnya. Dua lagu senja pokoknya. Langsung aja ini dia posisi 12. 12.

Melayu. Ini lagu Senja-Senja ya, dua lagu yang baru kamu dengerin judulnya dengan Senja. Satu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, satu lagi Senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials. Nah, kalau untuk Senja Sudut Kota yang baru aja kamu dengerin, ini dia harus turun teman Pro 2 karena di minggu lalu ada di posisi 9. Sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 11. Kalau Senja Sudut Kota ini lebih menceritakan tentang kehilangan arah ya, terus juga kenangan. Sedangkan untuk Senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials ini lebih ke harapan. Jadi kayak kamu harapan itu gimana sih sebetulnya ya. Dan itu di posisi 12 untuk minggu ini. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, Everything You Are dari Hindia, ada di posisi 10.

Yes, ini dia Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Tadi yang baru aja kamu dengerin Flawless dari Adrian Khalif. Ini lucu sih lagunya, kayak cute gitu. Cute gimana, Nura? Dia tuh kayak merona gitu loh, teman Pro 2. Ya, intinya dia ngelihat seseorang yang dia suka tapi cuma bisa diam-diam, tapi udah bisa bikin hati dia itu berbunga-bunga. Intinya dia pengen si seseorang ini terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kan gemes ya, gak bisa memiliki tapi harapannya banyak banget gitu. Jadi tuh ada di posisi 9 untuk di minggu ini teman Pro 2. Turun satu peringkat dari minggu lalu, ada di posisi 8. Wih, satu peringkat aja nih. Iya dong, jangan banyak-banyak ya kalau bisa ya, karena kayak cute aja gitu lagunya. Kalau gitu kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya. Ada di posisi 8. 8.

0: Biju Kota yang baru aja kamu dengerin Teman Pro 2, lagu ini ternyata turun satu peringkat dari minggu lalu. Lagunya tuh lebih ngeceritain tentang orang yang berusaha untuk apa ya, untuk mencoba bahagia lagi setelah ngalamin yang namanya patah hati ataupun juga putus cinta Teman Pro 2. Terus juga Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi yang baru aja kamu dengerin juga tadi ada di posisi 8 untuk di minggu ini. Kalau kamu tanya ada gak sih kaitan dua lagu ini, menurut Nora ada sih. Jadi kalau untuk si Arvian Dwi ini, menurut Nora kamu masih ada di fase terluka karena kamu mungkin masih belum bisa menerima kalau ternyata cintanya orang yang kamu sayang itu untuk orang lain gitu. Jadi kamu kecewa, susah ikhlas ya. Terus perlahan-lahan kamu mencoba untuk sembuh ya. Masuklah lagu Bahagia Lagi tadi, mencoba untuk sembuh sampai akhirnya kamu tuh pengen untuk bisa bahagia lagi. Kadang memang gitu guys ya, kita tuh harus menerima kalau ternyata hati seseorang itu memang bukan untuk kita. Dan setelah semua kecewa itu, satu hal yang paling penting yang bisa kita pelajari adalah untuk bisa bahagia lagi, bahagiakan diri sendiri, cintai diri sendiri lebih dalam lagi sebelum mencintai orang lain. Yuk, setuju ya? Setuju dong. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwa. Dan juga untuk orang-orang yang denial dengan apa ya? Dengan sikap dia yang dulu gitu. Jadi masih berharap sikap dia yang dulu tuh ada lagi gitu. Ini dia posisi lagu di nomor 6.
1: Here is it, number 6.

Nah, itu dia pasukan-pasukan denial. Mana yang selalu bertanya di mana dia yang dulu, dia yang sekarang tuh kok beda banget sih? Dia yang dulu tuh beneran sayang sama aku, Nera. Alah. Jangan pernah hidup dalam bayangan masa lalu gitu loh. Kayak kamu tuh masih ngebayangin dia yang di masa lalu. Kamu harus lihat kenyataannya. Sakit tapi memang, setuju banget ya. Sakit memang, cuman ya itulah kenyataannya sekarang yang harus kamu hadapi dan juga harus kamu jalani. Dan untuk dirimu yang dulu dari Anggis Devaki, ini ada di posisi 5 untuk di minggu ini, turun 1 peringkat teman pro 2. Kalau untuk Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwa, ini juga lumayan turunnya 3 peringkat dari minggu lalu yang bisa jadi juara 3. Berarti udah ada berapa lagu tuh? 16 lagu ya yang kamu dengerin. Kita lanjut lagi aja ke posisi 4. 4.

0: ada pelangi di setiap badai ataupun juga hujan yang datang. Jadi ibaratnya akan ada selalu hal indah di setiap tangisan yang sudah kamu keluarkan. Jadi gak masalah banget ya, gak masalah banget kalau kamu ngerasa kok dunia kayak gak adil untuk kamu. Cuman bukan berarti kamu harus menyerah, teman pro 2. Sering-sering deh dengerin Bersenja Gurau dari Raim Laode yang naiknya sangat luar biasa di minggu ini ya. Ini karena sering-sering didengar, sering-sering diputar nih kayaknya nih. Karena di minggu ini dia berhasil menjadi juara 3, dari minggu lalu ada di posisi 10. Dan untuk tentang ikhlas-ikhlas tadi ada di posisi 4, lagu dari Enel featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Soal ikhlas ternyata okay, gak usah lanjut nyanyi ya, nanti kamu pindah frekuensi. Akhirnya teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Setelah ini kamu akan dengerin langsung siapa juara di minggu ini. Siapa yang akan jadi juaranya? Setelah ini akan kamu dengerin. Jadi enjoy, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Nura pamit. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Warga dan nyawa Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua, bareng kalian semua ulang lagi di hari Sabtu di jam 3 sore. Kita bakal updatein kamu untuk lagu-lagu barat paling hits minggu ini, dari posisi 20 sampai pertama di top 20 hits Mancanegara. Alright, sebelum bulan mulai, kayak biasanya guys, kita kayaknya kan setiap minggu itu selalu ada yang jadi juara. Juara dalam artian posisi 1, 2, dan 3. Perlu banget dong untuk diapresiasi. Walaupun mereka sudah pasti kemarin juara 1, 2, dan 3, tapi belum tentu minggu ini bisa dapat nomor yang sama kan, dapat urutan yang sama kan. Jadi ya udah deh, kita apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. So, ini dia top 3.

Di minggu lalu tuh nomor 2 ada Madison Beer with Bittersweet. Dan nomor 2-nya adalah lagu dari Heart to Heart, Rude. Dan diikuti juara 1 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Nah untuk minggu ini kayaknya bakalan berubah sih kalau menurut aku. Karena lumayan banget perubahan yang sudah aku rasakan beberapa waktu belakangan guys. Kayak mulai dari urutan nih kayaknya pasti bakal berubah deh. Ntar kamu simak aja dan FYI minggu ini aja kita punya 2 lagu yang harus keluar tahun kedua. Artinya akan ada 2 lagu yang jadi pendatang baru. So, kita harus say goodbye dulu untuk satu lagu yang baru aja kemarin aku pakai lagunya untuk story-storyan lah gitu ya. Oh, ternyata udah gak naik lagi, bahkan keluar dari chart kita minggu ini. Salah satunya adalah Tyla dengan Channel tahun kedua.

0: Padahal nih ya, aku tuh ngelihat kalau misalnya di media sosial banyak orang-orang yang kayak misalnya cover-cover nyanyiin lagu Channel itu kayak bagus-bagus gitu suaranya, pinter-pinter gitu nyanyinya. Tapi ternyata sayang, walaupun udah banyak orang yang cover ya, tapi untuk lagu yang Channel 1 ini harus keluar minggu ini yang sebelumnya ada di posisi 20 tahun pra-2, diikuti Cat's Eye with Gabriella. Aku kira lagu Pinky yang mereka yang terbaru bakalan ikutan masuk loh guys, ternyata enggak ya. Walaupun memang banyak juga tuh pro dan kontra soal lagu terbaru Cat's Eye yang katanya terlalu jauh dari K-pop biasanya, yang katanya juga terlalu jauh untuk girl group, kak, lumayan aneh. Ada juga yang sebaliknya, wah ini unik, ini keren, ini kreatif gitu kan. Tapi emang ngomongin soal lagu itu selera teman berdua. Walaupun Pinky ya mungkin gak berhasil masuk ke chart kita minggu ini ataupun minggu-minggu berikutnya, we'll see, siapa tahu setelah mereka rilis lagu baru lagi, baru deh ikutan nimbrung di chart kita. Untuk lagu Gabriella harus keluar dulu minggu ini di posisi 18. So, langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara dari posisi 20.
1: This is number 20.

Music Station. Nomor 20 ada Ed Sheeran with Sphere, nomor 2. Di posisi 20 turun 1 tingkat, sebelumnya nomor 19. Iya, 19-20 beda-beda tipis lah ya guys. Memang udah calon-calon keluar sih jujur. Nomor 19 ada Kelani dengan Folded. Yang ini juga pastinya turun tuh nomor 2. Tadinya ada di posisi 17, artinya turun 2 tingkat ke posisi 19. 18.

Rinduna dan juga Ray Ami with Golden. Ini kalau misalnya di media sosial sih udah banyak yang komentar kalau mereka udah mulai bosan sama lagunya. Tapi kalau misalnya mereka tampil gitu live music ya tahun berdua, aku tetap lagi mantengin untuk nonton gimana mereka nyanyinya gitu. Karena lagunya kan sulit gitu ya. Dan untuk lagu Golden minggu ini harus turun 3 tingkat guys, dari 15 ke posisi 18. Diikuti pendatang baru kita barusan kamu dengerin, congratulations. Welcome to Olivia Rodrigo, Drop That. Akhirnya masuk ke chart kita minggu ini sebagai pendatang baru di posisi 17. We'll see gimana performa lagunya, apakah kayak lagu-lagu dia sebelumnya yang bahkan sampai juara 1 ya guys. Jujur nih lagu-lagu Olivia bikin galau deh. Tapi ya udah sih, kita lihat apakah ini akan juara satu juga di chart kita. We'll see next week atau mungkin minggu-minggu berikutnya lagi. Kita lanjut ke posisi 16. 16.

Kita udah sampai di posisi 16 nomor 2. Pendatang baru kita yang satu lagi adalah Ella Langley, Chase and Texas. Jadi pendatang baru di posisi 16 minggu ini. Guys, ini adalah lagu yang sangat deep menurut aku ya. Ini mengisahkan patah hati yang rumit akibat cinta bertepuk sebelah tangan. Dimana sang kekasih itu lebih memilih Texas, metafora untuk gaya hidup baru, kebebasan atau orang lain daripada menetap bersama narator. Jadi lagu ini tuh dia menyoroti penerimaan pahit bahwa seseorang tidak

kita top 20 hits mancanegara, nggak tahu. Ntar kalau kamu suka, kamu boleh request banyak-banyak biar bener-bener jadi juara. Siapa tahu emang lagunya relate gitu kan. Kita lanjut ke posisi 15, ada siapa? Ini dia. 15.

dan Ula masih nemenin kamu di top 20 hit mancanegara tahun 2022. Kita baru sampai di posisi 15 nih, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang turun satu tingkat dari 14 sebelumnya. Dan 14 diambil sama Alex Warren, Eternity. Walaupun dia mengambil posisi Taylor Swift, tapi dia juga mengalami hal yang jauh lebih tidak menyenangkan. Karena lagu ini harus turun 4 tingkat tahun 2022. Tadinya Alex Warren itu ada di posisi 10, masih masuk ke top 10 ya. Ternyata minggu ini harus keluar dan turun sebanyak 4 tingkat, akhirnya ke posisi 14.

It's Praden Tanjung Binang Hit Music Station. Ada Blackpink, Champion. Satu tingkat aja sih turunnya, tapi lumayan lah ya untuk lagu yang terbilang masih baru dan belum ada juara di chart kita tahun kedua. Dari 12 ke posisi 13. Untuk lagu nomor 12 diambil sama lagu terbaru yang jadi pendatang baru di minggu lalu, Tim Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula. Jujur guys, aku tuh seneng banget tau dengerin lirik pertama dari lagu ini, kayak enak aja gitu musiknya, iramanya, note-nya tuh berbeda gitu. Kayak kan kalau misalnya untuk lagu tuh kadang-kadang ketebak ya nadanya di mana, tapi yang satu ini enggak gitu. Unik jadinya. Untuk Tim Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula di posisi 12 berhasil naik 4 tingkat nih. Dari 16, 1, 2, 3, 4 akhirnya ada di posisi 12. 11.

0: Ngompro 2. Makin naik lagi ya lagunya ya, padahal kemarin turun loh. Di nomor 10 ada Olivia Dan dengan So Easy. Harus turun 3 tingkat dari 7 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Siapa di sini tuh yang masih gagal fokus ya dengan suaranya Nona waktu mereka tampil live music, live rekaman apa ya kemarin tuh, acara apa sih yang di Jepang itu, tolong Pradua. Orang tuh kadang-kadang ya lebih seneng ngelihat orangnya aja yang tampil gitu, nggak mau fokus tuh acara apa gitu. Tapi ini adalah grup Nona yang berasal dari Indonesia. Famousnya target mereka ini adalah emang menjadi girl group global gitu ya. Dan sekarang sih sejauh ini masih merintis teman Pradua. Kita doakan semoga Nona semakin jaya dengan lagu terbaru mereka juga. Aduh, dicampur dengan nuansa-nuansa Indonesia. Mereka ini bener-bener niat banget tau, yang kemarin pakai musik Indonesia, ada gamelan gitu kan, terus juga diikutin sama tambahan bahasa Indonesia. Lagu terbarunya lebih banyak lagi tuh bahasa Indonesianya. Tapi di kita masih dengan Work Tom Pradua di posisi 9 dan gak berubah. Kalau kamu suka sama lagunya, boleh di request lagi banyak-banyak biar juara di chart kita. Lanjut ke posisi 8. 8.

0: udah kedengeran tadi guys. Wah, berarti auto keluar dari top 3 dan harus turun chart tuh per 2. Dari Sumbir, Bittersweet turun sampai 5 tingkatnya nih. Dari 3 ke posisi 5. Apa ada gerangan sih Brody? Ada apa gerangan sih? Tapi ya emang kalau misalnya lagu tuh relatif ya. Kadang naik, kadang turun tuh Om Pradua. Untuk lagu yang satu ini mungkin minggu ini harus turun dulu. Gak tahu deh minggu depan bakal kayak gimana. Nomor 7-nya, congratulations untuk BTS. Swim berhasil naik 4 tingkat dari 11 ke posisi 7.
1: Here is it, number 6.

0: Okay. Namanya chart ya, naik turun itu biasa atau mempera dua, itulah namanya kompetisi. Yoi. Bruno Mars, Raise It All ada di posisi 6 minggu ini diikuti Taylor Swift, Opa Life. Yang satu ini justru naik satu tingkat atau mempera dua dari 6 ke posisi 5. Dan kamu juga sudah mendengarkan juara 2 di minggu lalu. Emang kayak gitu sih ya, juara 2 di minggu lalu itu ada Heart to Heart sama mempera dua dengan Root. Ini lagunya di posisi 4 minggu ini. Wah, ya artinya nih juara 1, 2, 3 keluar dari top 3 tergantikan dengan juara-juara baru. Aku juga udah gak sabar. Ya langsung aja kita spill untuk juara-juara kita minggu ini di top 20 hits mancanegara. Mulai dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

0: Again dengan Man I Need. Dari nomor 7 di minggu lalu berhasil jadi juara 3. Dan juara 2-nya congratulations Blackpink dengan lagunya berjudul Go to Opera 2 ada di posisi 2 minggu ini. Thank you untuk kamu yang udah menyaksikan gak sih? Mendengarkan. Yang udah mendengarkan dari tadi jam 2, jam 3 sampai jam sekarang udah hampir jam 4. Aku udah updatein kamu dari posisi 20 sampai nomor 2 di top 20 hits mancanegara. Sebelum aku spill juara satunya, jangan lupa dengerin terus ya guys acara kita setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan Tom Pra 2. Dan ini dia juara satu kita minggu ini, walaupun Risk It All tadi turun, ternyata tuker aja. Tuker judul, ada I Just Might jadi posisi pertama minggu ini.
1: And the winner of first place is...

91 per Radu Tanjung Pinang Hits Music Station Tawang Pradua. Spa, sorry ceria. Kok bilangnya hampir sepada nih. Gara-gara terakhir aku tuh emang masuknya pagi ya. Hari ini Ulan di sore ceria bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam Tawang Pradua hari Sabtu. Semoga menjadi hari Sabtu yang seru. Semalam tuh ya hujan dari pagi sampai siang gitu kan. Jujur aku enjoy banget tuh dengan cuacanya. Walaupun aku kayak yang rugi kali lah, aku nih lagi kerja, kenapa sih gak libur gitu. Nah tapi ternyata hari ini kebagian lagi tuh memperdua. Aduh enak banget ya, kalau misalnya lagi di rumah gitu kan, apalagi ngumpul semua sekeluarga dan hujan-hujanan. Tapi rasanya kayak ada sesuatu gitu deh yang mengingatkan. Jehe, ingat sama apa sih kalau misalnya lagi turun hujan tuh Pradua. Oke, nanti kita bakal update dulu nih sama yang lagi happening di media sosial. Kalau ngomongin soal media sosial tuh sekarang lagi heboh banget terkait dengan ini ya, kasus dari Nadiem Makarim tahun Pradua. Gak ada habis-habisnya nih Brody Besti, muncul terus gitu di media sosial. Banyak orang yang mulai speak up ini, speak up itu. Terus juga mereka bilangnya kayak dulu mereka gak setuju, mereka tuh ada di pihak kontra soal Nadiem tuh mengadakan Chromebook gitu kan. Tapi setelah dilihat kasusnya sekarang, ini bukan soal pihak sama siapa, lebih melihat gimana hukum Indonesia gitu. Jadi kasus dugaan korupsi yang pengadaan Chromebook ini menyeret Nadiem Makarim, ini jadi sorotan banget di media internasional. Bahkan guys, bukan Indonesia aja yang bahas ini. The New York Times bahkan menulis artikel khusus untuk menyinggung proses hukum terhadap mantan CEO Go, CEO Go itu, sekaligus membahas kekhawatiran sejumlah pihak soal potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya untuk iklim bisnis teknologi di Indonesia. Jadi dari artikel ini nih, perjalanan Nadiem dari figur startup sampai duduk di kursi menteri jadi sorotan Tawang Pradua. Netizen juga ramai memperbincangkan gimana kasus ini tidak cuma jadi perhatian publik dalam negeri tapi juga ikut dipantau sama media global karena dianggap bisa mempengaruhi citra investasi dan industri teknologi di mata dunia. Makanya wajar kalau orang banyak yang aware dengan kasus ini Tawang Pradua.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Yes, yes, yes, welcome back. Sore ceria bareng Ulan Tua Ampera 2. Kalau dilihat-lihat nih ya, hujannya udah mulai reda, guys. Tapi tetap kayak kita butuh banget ya updatean gimana kalau untuk nanti malam dari BMKG Tanjung Pinang Tua Ampera 2. Nanti kita bakal simak bareng-bareng. Kita gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk updatean dengan perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Tapi untuk itu, sebelum itu sabar dulu bestie brody. Enjoy dulu nih. Kita lagi berusaha untuk komunikasi dengan BMKG Tanjung Pinang langsung. Ntar kamu simak bareng-bareng apakah malam minggu ini cocok buat kamu jalan-jalan atau kayaknya mending stay di rumah aja deh.

0: Rizky. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini, Rizky?
1: Ya, baik, Kak.
0: Iya, dingin-dingin ya. Apakah suasananya atau cuacanya sama seperti hari ini untuk esok hari, Rizky?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Jip Sabila Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk esok hari yaitu pada pagi hari diperakirakan berawan dan pada siang hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan dan pada malam dan dini hari diperakirakan kembali berawan. Dan untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 79 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk wilayah perairan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, siapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky, informasi cuacanya untuk esok hari. Kalau untuk siang berawan kemungkinan hujan itu kira-kira jam berapa ya hujannya, Rizky?
1: Untuk kira-kira setelah melihat dominan dari beberapa hari belakangan, pada siang hari esok dimulai dari sekitar jam 12 siang hingga mencapai jam 2 siang seperti itu. Jadi pagi menjelang siang.
0: Baik, terima kasih informasinya Rizky. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.
0: Ya, dengan itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Rizky, prakirawan BMKG Tanjung.

0: Woi, lama wa nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya. Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya.
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik. Tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuk, teman Pro 2. Wow. Ini masih sore sih guys, tapi kalau jalan Ahmad ini kalau Matarang Tanjung Pinang biasanya kan jam-jam segini tuh ya pulang-pulang kerja. Tapi ini beda nih, hari Sabtu udah mulai rame, gak tahu nih tujuannya pada kemana. Mau pulang kah? Atau baru mau start kah? Atau JJS-an dulu kah? Baru malam mingguan kah? Pokoknya apapun kegiatan malam ini, sore ini, semoga kegiatannya tetap lancar, terdukung dengan cuacanya apapun itu ya teman-teman berdua. Ini waktunya kamu ngajakin, gak usah kamu yang ngajakin, aku deh yang ngajakin ya. Aku ngajakin kamu teman-teman berdua ikutan gabung seru-seruan bareng Ulan Zulus kuy. Sambil mungkin kamu milih-milih ya, pengen pakai baju apa untuk malam hari ini biar good mood. Ah, lagu apa tuh yang pengen kamu dengerin? Tapi sebelum kamu kasih tahu lagu sama judulnya ya, kasih tahu dulu nih pendapat kamu soal cewek. Yes. Menurut kamu nih teman-teman berdua, cewek itu harus mandiri enggak sih? Harus jadi independent woman gak sih kalau menurut kamu? Karena nih ya, adalah satu gugatan yang menarik perhatian netizen juga soal aturan suami cari nafkah dan istri kelola rumah digugat advokat ke MK nih, karena dinilai gak relevan. Iya bener sih, karena kalau misal dilihat sekarang-sekarang ini kan banyak ya cewek-cewek yang ibaratnya tuh sudah bisa mencari uang sendiri gitu kan. Alhasil ya itulah satu dan lain hal, mungkin jadinya kayak ini aturan kayak kurang relevan deh gitu. Jadi aturan dalam undang-undang perkawinan yang mewajibkan suami memberikan nafkah dan istri mengurus rumah tangga ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diajukan advokat Moratua Silaban karena menilai

suami dan istri dimaknai sebagai tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga gitu. Nah, Aca Ana nih. Karena dari inilah aku tertrigger bahas soal ceweknya gitu. Karena kalau dari apa yang aku pelajarin ya, yang Ulan pahami atau teman perdua sebagai umat Islam, jadi aku ngerasa kalau memang diajarkan perempuan itu adalah mereka yang akan dinafkahi, bukan mereka yang punya tanggung jawab gitu. Maksudnya ini kan merujuk dari ini juga, dari aturan agama Islam gitu ya. Jadi kalau untuk nafkah, bahi, lahir batin, pangan, sandang, mangan, nah gitu kan, itu semuanya disediakan sama suami, dan suami yang bertanggung jawab. Kalau istri itu, ya itu dia tugasnya, hormat, tunduk sama suami, melayani suami, seperti itu gitu. Jadinya begitulah guys ya. Cuma memang makin kesini, makin kesitulah. Kalau dari realita keadaan, aku juga sering baca-baca di threads gitu ya. Ketika seseorang tuh bikin satu postingan, nanti adalah pro dan kontra. Nah, aku rasa yang kayak gini-gini tuh bakalan ada pro dan kontranya nih. Salah satunya kayak Bima namanya. Dia komen lah, menurut saya sih udah ikutin amanah dari Rasulullah ya, dari kisah para nabi, selesai urusan wajib nafkahi, yang istri wajib taat suami. Apakah nafkahnya merasa kurang karena lihat TikTok sugar daddy yang kaya-kaya, jadi berharap suaminya seperti di TikTok-TikTok atau artis, jadi ngerasa kayak kurang, dan dalam pikiran ngapain harus taat lakinya aja begitu. Nah gitu. Aduh, ini berat nih sebenarnya gitu ya, kalau bahas-bahas kayak gini. Cuman aku fokusnya ke ciwinya aja tuh, Omra 2. Kita gak usah yang jauh-jauh kayak gini nih, belum umurnya. Belum umur gitu. Coba kasih tahu ke Ulan, kalau dari segi cewek deh, menurut kamu cewek itu harus mandiri gak sih? Haruskah menjadi independent woman? Kasih tahu aku alasannya sama request lagu ya. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Gak segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

That's right. Ini dia waktunya kita bacain postingan yang udah ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara, terserah kamu aja, kamu yang pilih ya. Seru-seruan di hari Sabtu menjelang malam Minggu. Yang pertama ini ada dari Rani. Halo Rani. Selamat sore Kak Ul, sore ceria. Halo. Menurut aku cewek itu penting ya buat mandiri, minimal bisa berdiri di kaki sendiri. Bukan berarti gak butuh pasangan ya, tapi lebih ke punya pegangan hidup dan gak gampang jatuh kalau suatu saat keadaan berubah. Independent woman itu keren, tapi tetap jadi diri sendiri aja sih, gak harus kelihatan kuat terus. Karena kan sebenarnya manusia itu ada momennya lagi capeknya juga. Sekuat-kuatnya manusia, pasti mereka pernah capek. Yes, bener. Thank you ya buat Rani. Lagunya Tayla Kaul yang channel. Oke, boleh. Nanti kita puterin lagunya. Oke, satu lagi ini dari Dika. Halo Dika. Kalau menurut aku ya Kaulan, cewek itu mandiri perlu banget. Karena sekarang tuh semuanya serba gak pasti. Tapi mandiri bukan berarti gak boleh dimanja atau dibantu pasangan. Tetap boleh jadi cewek yang lembut kok. Terus cewek itu harus jadi independent woman versi aku. Kayak gak butuh siapa-siapa. Karena manusia pasti butuh orang lain juga. Sabar dulu. Oh, terus menurutku gak semua cewek harus jadi independent woman. Aku gak butuh siapa-siapa. Ibaratnya gitu ya. Karena manusia pasti butuh orang lain juga. Yang penting punya prinsip dan gak kehilangan diri sendiri. Sama satu lagi, cewek mandiri itu penting supaya punya pilihan dalam hidup. Mau kerja kah, usaha, atau jadi ibu rumah tangga pun tetap harus punya value diri. Jadi kalau suatu hari ditinggal keadaan, dia masih bisa bangkit lagi. Lagunya Slang ya Kak Ulan, Jangan Dulu Pergi. Oke deh, kita bungkus dulu nih dua lagu yang udah diminta ya Tom Pradua, yang udah masuk. Sabar, santai aja dulu. Aku masih punya waktu banget kok untuk bacain postingan kamu dan puterin requestannya. Menurut kamu cewek itu harus gak sih mandiri atau harus gak sih jadi independent woman?

0: Enggak jelas.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Pro2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Dunia 2026, dengerin terus Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Pesta Bela Dunia 2026.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
3: Mau-maunya.

Aduh udah lama banget lagi guys. Aduh keinget aku tuh pertama kali dengerin lagunya yang ini, Hypnotis dari Indah Dewi Pertiwi ya. Itu pertama kali dari kaset gratisan dari salah satu franchise. Di franchise ini tuh sering banget tuh kalau misalnya bikin promo-promo nanti dapat gratis kaset gitu kan. Lagu-lagunya macam-macam tuh. Nah, salah satunya yang aku tahu lagu ini dari kaset itu guys, gratisan. Oke deh, kita lanjut lagi masih di Sore Ceria bareng Ulan Tua Opera 2. Tadi Nura juga sempat menyinggung ya, sepertinya dia tersinggung dengan topik aku sore ini. Katanya ini topiknya terinspirasi dari saya ya gitu kan. Enggak, aku tuh terinspirasi dari Mimi Peri. Enggak Nura, aduh. Tapi emang Nura juga salah satu, apa ya, menurut aku sebagai perempuan, aku menilai Nura juga kayaknya cewek independen sih tahun pradua. Tapi dia tidak yang independen terus gak bisa, gak perlu bantuan siapapun, gak gitu. Tetap dong, emang setuju juga sama yang udah join, kalau cewek mau seindependen apapun itu, dia tetap butuh seseorang untuk bantuin, untuk mendengarkan, untuk jadi tempat sandaran, yang gitu-gitu deh. Nah, kita coba lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan join sesuai dengan topik ya. Halo, selamat sore Kak Ulan. Hai Iqbal, namanya Iqbal banget nih. Gak harus jadi cewek super kuat kok. Yang penting tahu cara menghargai diri sendiri dan gak rela diperlakukan sembarangan cuman karena takut sendirian. Nah menurut aku mandiri itu penting buat semua orang, bukan cuma cewek. Tapi cewek sekarang memang banyak yang pengen punya karir dan penghasilan sendiri supaya lebih percaya diri. Atau mungkin kalau sewaktu-waktu ternyata keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi, dia masih sanggup untuk menghandle itu semua. Oh, emang Iqbal tuh yang namanya Menyikbel tuh suka bikin baper ya teman Pradua. Lagunya Kak Ulan, lagu Four Events yang Bandung hari ini ada nggak Kak Ul? Ada, nanti kita puterin yes. Satu lagi deh, biar aku juga bisa puterin requestan. Ini dari, bentar namanya Sasa. Halo Sasa, sore ceria Kak Ulan. Hai. Cewek mandiri itu bagus, tapi jangan sampai ngerasa harus memikul semuanya sendiri. Hubungan itu kan saling bantu ya, bukan lomba siapa yang paling kuat. Ya, request lagunya Melukis Senja Kak Ulan. Ih, mau banget dengan cuaca yang lagi mendung gini, ya kan? Request lagunya Melukis Senja, semoga benar-benar hujan. Benar-benar ada lah senjanya, tapi aku pesimis sih guys. Kayak Tanjung Pinang hari ini enggak ada senja-senjanya. Apalagi sekarang udah jam 5:30 nih ya. Udah hampir jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Enggak ada tanda-tanda bakalan cerah. Ya kayaknya untuk kamu yang mungkin tidak bisa menikmati indahnya senja, kita nikmati lagunya aja deh, Melukis Senja.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Raden Tanju Pirangit Music Station nomor Pro 2. Ini udah mulai. Mulai apa lagi ya kalau sekarang? Kalau tadi kan udah mulai rame Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Bener, kalau sekarang udah mulai gelap banget nih. Ya gak tahu sih. Tadi kamu juga udah simak bareng-bareng ya di Pro 1 Tanjung Pinang terkait dengan updatean dari BMKG Tanjung Pinang. Nah, kalau gimana-gimananya malam ini, kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Segalanya, atau Mampra 2. Apapun cuacanya, itulah yang terbaik buat kita malam ini ya. Oke, lanjut lagi sama postingan. Ada Shauki. Halo Shauki, join topiknya Kaul. Gas. Menurut aku jadi mandiri itu perlu, tapi jangan egois, karena takutnya terlalu mandiri jadinya egois gitu. Lagunya Daur Hidup. Oke deh, bungkus ya. Nanti aku puterin requestan lagunya. Dan by the way, teman-teman berdua, soal topik kita sore ini, ya menurut aku sendiri nih ya, perempuan baik kalau punya kemandirian, tapi bentuknya gak harus selalu jadi independent woman versi yang sering ditampil di media sosial gitu loh. Mandiri itu kan bukan berarti harus kuat terus. Nah, gak boleh gantung sama siapapun. Harus selesai sendiri atau anti dibantu pasangan. Tapi yang lebih penting adalah bisa ngambil keputusan untuk hidup sendiri. Punya pegangan kalau keadaan berubah. Tahu nilai diri dan tetap bisa hidup dengan sehat secara emosional maupun finansial. Karena realitanya hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling butuh ya, tapi siapa yang paling kuat, tapi dua orang yang sama-sama utuh lalu saling dukung gitu loh maksud aku. Ada perempuan yang nyaman berkarir dan sangat independen, ada juga yang memilih untuk fokus di rumah, keluarga, atau mendukung pasangannya. Nah, dua-duanya valid selama itu pilihan sadar, bukan karena terpaksa atau takut. Nah, kadang orang suka salah paham ya, mandiri dianggap harus sendirian, padahal seseorang tuh bisa aja mandiri dan tetap manja, lembut, butuh perhatian, bahkan minta tolong. Yang bahaya justru kalau hidup sepenuhnya bergantung sama orang lain sampai kehilangan suara sendiri. Jadi menurut aku perempuan gak wajib jadi independent woman versi keras dan sempurna, tapi punya kemandirian dalam hidup itu penting buat keamanan diri, harga diri, dan ketenangan batin.

cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: cantik kali kawan Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Teman terbaik kamu.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman-teman terbaik kamu. Tuh per 2 udah jam 6 nih. Bentar lagi kita bakalan masuk waktu salafar maghrib ya di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Mulai informasiin itu jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti kita bakal seru-seruan lagi deh di surat ceritanya masih bareng Ulan sampai nanti di jam 8 malam.

dan terbaik kamu. Lagu-lagu di

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Apakah kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ya? Mari nyari ya. Karena aku juga udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Temen Pro 2, informasi dari rri.co.id. Itgitaf merilis lagu berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Pada Jumat 15 Mei 2026, lagu ini menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu ini memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus mengatui perjalanan pasangan ini. Informasi selanjutnya, film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Film terbaru produksi Rapi Films ini sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026. Cerita mengikuti kehidupan Keisha, mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga menyentuh. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu, karakter Yuke digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai keluarganya.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yahoo, teman Peradua, selamat malam minggu. Kayaknya aman deh untuk malam ini, malam mingguan. Walaupun tetap dingin ya guys, tapi gak apa-apa, kita bisa cari kehangatan. Nah, apa tuh? Bakso gitu kan, kayak bakso enak, bandrek enak juga. Atau mungkin kamu pengen cari yang warmindo, nah, oke juga, ya kan? Enak, malam-malam gini nyari yang anget-anget tuh, Mpro 2. Sambil lulun temenin kamu di sore ceria dengan lagu-lagu yang seru, nemenin kamu di malam minggu.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

Sore ceria tuh Umbra 2 sampai jam 8 nanti barengan sama Ulan. Kita lanjut lagi nih guys, karena aku masih nemenin kamu, jadi aku tetap bakalan update dulu deh yang lagi heboh juga di medsos. Kemarin sebenarnya Ulan tuh udah lihat ya video ini, tapi ternyata updatean barunya adalah dari angle yang berbeda gitu. Antara aku salah lihat atau emang bener nih sama yang kayak kemarin aku lihat. Jadi ceritanya tuh adalah orang asing atau umpara dua, WNA, warga negara asing, turis ceritanya datang ke Jakarta. Ini pelajaran berharga sih dari jantung kota Jakarta kemarin. Kejadian yang menimpa salah satu turis asing di Bundaran HI mengingatkan kita kalau kejahatan hanya butuh waktu sepersekian detik saat kita lagi lengah. Nah, melihat korban yang kebingungan, tentu aja ini bikin kita prihatin ya. Jadi ayo deh kita tunjukin kalau Jakarta itu tetap kota yang aman dengan saling menjaga dan tidak abai sama lingkungan sekitar. Kalau sewaktu-waktu bukan di Jakarta aja ya, kita juga nih Tanjung Pinang rame WNA-nya, Bintan juga rame WNA-nya. Kalau kamu ngelihat nih ada mereka yang terlalu lengah dengan situasi dan keadaan, boleh diingetin, Mister gitu kan. Ngomongnya pakai bahasa apa ya kalau gak bisa bahasa Inggris? Aduh. Oh, pakai Google Translate. Iya, bener juga. Sekarang kan ada teknologi, semuanya lebih gampang. Atau kamu pakai ChatGPT juga bisa. Nanti pasti bulenya langsung kayak, wah ternyata orang-orang Indonesia ini selain ramah-ramah juga perhatian ya. Iya, bener. Orang Indonesia mau perhatiannya jago, karena gak cuma ke satu orang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Udah malam masih bareng Ulan Tawang Pradua. Untuk apa sih ada pertemuan kalau akhirnya kita dipisahkan? Ternyata kita harus tahu yang salah untuk ketemu sama yang benar, supaya nantinya benar-benar saling, bukan cuma saling.

Opera 2 gak terasa banget ya. Bentar lagi kamu bakal masuk ke segmen jaga malam. Sampai aku tadi udah salfok loh. Aku malah callingnya jaga malam gitu kan. Abisnya kalau udah dengan kata-kata tuh emang vibesnya cocok di jaga malam men. Sore ceria tuh ya udah ceria-ceria. Kalau jaga malam tuh walaupun jangan galau malam-malam, tapi kayak ya udahlah sikit boleh lah gitu. Kalau gitu tuh Opera 2 ntar abis ini kamu bakal ditemenin lagi sama penyiar yang lainnya. Ulan harus pamit, mau malam mingguan dulu dong. Sama kayak kamu nih yang mungkin lagi malam mingguan. Jadi selamat malam minggu, have fun, Ulan pamit, goodbye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
1: Lagu di Pro 2 ya.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Ya.

Dan untuk di malam hari ini teman Pro 2, kita enjoy di malam minggu dengan lagu-lagu yang Aldi akan bawa kamu. Mungkin bercampur dengan lagu-lagu EDM teman Pro 2, mungkin ada breakbeat juga. Atau mungkin ya menemani enjoy untuk malam hari ini yang lagi di jalan sambil keliling-keliling kota Tanjung Pinang. Ya, walaupun mungkin tidak nongkrong, tapi keliling-keliling juga udah enak banget kok ya. Enjoy banget teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, spesial buat kamu.

Pro 2 FM Tanjung Pinang 92,1 MHz Pro 2 FM. Dan untuk di malam hari ini masih barengan Aldi sampai dengan jam 12 malam dengan musik yang berbeda dari malam-malam biasanya teman Pro 2. Dan malam hari ini musiknya kita berikan yang sedikit beat-beat ya, biar makin semangat untuk jalan malam minggunya teman Pro 2. Ini Aldi marah loh ngomongnya karena gak malam mingguan. Beda untuk malam hari ini teman Pro 2, Aldi ngebahas tentang yang dulu-dulu deh ya. Kita coba flashback. Pasti kamu jujur aja nih, kita jujur-jujuran aja ya. Ya, dulu banget sebelum ngerti kamu apa arti kayak ya udah deh aku sekarang nyari pasangan yang penting nyaman aja deh. Pasti kamu pernah punya tipe pacar idaman yang spesifik banget. Yakin deh pasti ada. Misalnya kamu kayak harus banget anak yang sporty, yang suka banget olahraga, atau contoh lah ya, anak futsal misalnya suka banget tuh anak yang bisa main bola gitu, atau anak basket wangi gitu, atau kamu pengen yang bisa main gitar memprodua atau mirip dengan artis yang kamu suka kayak gitu. Minimal kalau senyum ya bikin lupa dengan cicilan lah. Masa dulu ada cicilan, gak mungkin sih. Nah sekarang tuh kan kita makin sadar ya, yang dicari tuh bukan lagi yang paling estetik ya kan ya Gin, tapi yang paling niat nemenin hidup. Cia ilah. Dan malam hari ini kita nostalgia tipis-tipis sama Pradua. Dulu kalian tuh punya tipe pacar kayak gimana sih, dan lucunya sekarang masih sesuai gak dengan tipe itu, atau malah kamu kayak ya udah dah yang penting nyaman aja dah atau yang penting siapa aja dah gitu. Cara ceritain kali untuk di malam hari ini, pokoknya teman Pradua Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam. Dan untuk requestnya coba kamu ganti lagu-lagu yang upbeat ya teman Pradua, yang bikin semangat lah gitu untuk malam hari ini, walaupun ini malam tapi cari lagu yang nemenin kamu malam mingguan. Alright, dan untuk di malam hari ini jangan lupa untuk tetap dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang dengan music yang asik banget.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Tajuh Pinang dan masih barengan Aldi juga untuk di malam hari ini teman Pro 2. By the way, kamu udah lihat postingan di sosial media gak sih yang lagi ramai juga dibahas di sosial media teman Pro 2? Hey, ini juga lucu ya, lucu banget sih ini. Jadi ada akun Instagram Miracle si Tompul yang memperlihatkan suasana negara Filipina teman Pro 2 yang ternyata sangat mirip banget dengan Indonesia. Mulai dari warung yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, tukang sayur, gang kecil, habis itu ada kios juga buah, kios buah gitu yang gak bisa hampir bisa dibedakan ini tuh Indonesia sama Filipina teman Pro 2. Ngindonya tuh ngindo banget teman Pro 2, ngindo banget gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan warung-warung itu banyak yang disebut warung apa namanya teman Pro 2, warung Madura, warung Madura. Nah kalau di Filipina apa ya namanya ya, kira-kira teman Pro 2, warung Manila mungkin. Aduh. Tapi iya sih, memang ada beberapa orang yang mungkin orang Indonesia yang tinggal di sana mungkin menganggap semuanya tuh hampir mirip sama gitu, mulai dari fisik sampai model. Aduh. Yaudah deh, pokoknya buat kamu teman Pro 2 jangan pindah frekuensi dulu, karena pastinya untuk di malam hari ini Aldi masih dengan topik yang masih sama teman Pro 2. Masih sorry banget, topik yang masih sama teman Pro 2 ngebahas tentang kalau dulu banget kamu punya tipe pacar gak sih teman Pro 2? Dan ini dulu ya, kasih tau ke Aldi dulu ya, nggak sekarang. Tapi kalau sekarang, kalau misal kamu pengen bisa dibilang punya, ya udah sih kasih tahu aja teman Pro 2. Di sini ada Kakak Rani. Hai Kakak Rani, selamat malam Aldi. Nggak malam mingguan, enggak dong, ngejek banget, parah banget Kak Rani. Ya udah deh, dulu aku tuh pengen banget punya pacar anak band. Betul kan, bener kan teman Pro 2, anak band kan. Nah dulu Aldi tuh memang pengen banget jadi anak band biar banyak yang suka gitu. Cuman ya sayang banget nggak bisa main alat musik apa-apa teman Pro 2. Gitar nggak bisa, drum juga nggak bisa, apalagi main keyboard teman Pro 2, bass juga nggak bisa, apalagi nyanyi, falesnya kemana-mana, jelek banget, kampung banget suaranya. Aduh, tuh kan dia bilang kan, soalnya kelihatannya keren, bisa nyanyi romantis gitu kan. Aku mikir kalau ditembak sambil main gitar tuh kayak di FTV banget. Iyalah. Tapi pas udah dewasa aku sadar sih, anak band belum tentu bisa ngabarin. Sekarang aku malah suka cowok yang simple tapi komunikasinya bagus. Ih, gak harus bisa nyanyi, yang penting kalau aku cerita dia nyimak. Ayaya. Terima kasih ya buat Kak Rani, enjoy banget untuk malam hari ini. Pokoknya selalu dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, dan selalu pantengin dan dengerin musik yang untuk malam hari ini enjoy untuk didengerin. Alright, so buat kamu tetap di Pro 2 FM.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Teman Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Di malam hari ini masih Aldi temenin kamu sampai dengan jam 11 deh. Jam 11 sampai jam 12 Aldi mau break dulu. Mau tidur. Gadong-gadong ya. By the way, siapa nih udah gabung? Selamat malam Aldi. Lagunya jedak-jeduk sekali ya. Aku seperti di sebuah mana gitu. Iya dong, hari ini, malam hari ini lagunya kita upbeat gitu loh, biar pada semangat gitu teman pro 2. Jadi malam hari ini jangan ada yang galau-galau, jangan ada yang lagi galau. Sekarang harus malam hari ini harus happy banget teman pro 2. Harus banget, tidak boleh ada yang galau. Alright. Ada Bang Dika katanya, selamat malam Aldi. Kalau aku dulu tipe banget sama cewek yang cuek dan jutek. Asik. Capek gak sih ngurusinnya? Entah kenapa kelihatan menantang aja gitu. Menantang gak tuh? Sama buaya tuh, menantang banget dah. Sama ular sanca, ular sawah tuh boleh banget dah. Aduh, semakin susah dideketin malah makin penasaran. Tapi setelah beberapa kali kena mental, sekarang aku sadar yang ramah ternyata lebih menenangkan hidup. Jialah, customer service kali mah ramah. Lagunya ikutan aja di. Oke, okay, thank you so much buat Bang Dika. Lanjut lagi sini, ada siapa ya? Ada Bang Anjas Moro. Selamat malam Bang Aldi, selamat malam Minggu. Update cuaca Bogor malam hari ini terpantau cerah, alhamdulillah. Malam minggunya jalannya terpantau aman jaya, lancar ya. Ikutan topiknya Bang Aldi boleh. Kita nostalgia, tipe pacar yang aku mau itu yang baik, cantik, yang bodinya kayak gitar Spanyol. Tahu gak Bang Aldi gitar Spanyol? Gue tuh cuman tahu kiasan doang, tapi gue tuh gak pernah lihat gitar Spanyol yang paling bener tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Terus lebih penting yang paling pinter aja di sekolah, karena kayak jadi tameng aku aja ketika ada pelajaran yang aku gak bisa, bisa minta ajarin ke dia. Oke, okay. Pelajaran yang aku gak bisa, tapi semua pelajaran gak bisa. Gak ada gitu pelajaran yang bisa ya. Ay. Harus upbeat, upbeat nih Bang Aldi lagunya. Iya dong, harus semangat, gak boleh lagu-lagu. Gak boleh lagu-lagu, gak boleh yang melo-melo, no. Hari malam hari ini no melo-melo teman pro 2. Coba judulnya kenalan dulu aja dari ada band. Lagunya asik aja buat didengar malam minggu. Oke, okay. Nanti kita bakal puterin ya. Semangat siarannya Bang Aldi, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Anjas Moro. Dan pastinya buat teman pro 2, jangan pindah frekuensi dulu ya. Tetap dengerin terus. Abis ini kita masih bakalan bacain lagi. Pokoknya untuk kamu semuanya, Aldi bacain sampai dengan jam 11 malam ini.

2. Dan kita baca lagi, udah ada siapa di sini ya? Kalau tadi udah ada Bang Anjas Moro, Bang Dika, dan juga Karani. Kali ini ada Kak Sasa. Selamat malam, Aldi. Kalau dulu aku mau cowok tinggi putih kayak opa Korea. Opa Korea enggak tuh. Bahkan sampai bilang kalau cowoknya enggak 180 cm enggak masuk kriteria. Asik. Sekarang pacar aku tingginya biasa aja. Tapi tiap aku sakit dia paling panik sendiri. Jadi sadar sih ternyata perhatian itu lebih penting ya, lebih bikin jatuh cinta dibandingkan visual doang. Tuh, sadar kan akhirnya kalau misalnya opa Korea itu hanyalah visual yang ada di pikiran, tapi kenyataannya nanti ya Kak Sasa, kamu akan menemukan yang pastinya yang paling baik sama kamu. Widih, gimana nih Kak Sasa, kapan menikahnya? Cobalah undang-undang Aldi kita ya. Untuk di malam hari ini, Jam Beda Frekuensi, Aldi masih temenin kamu sampai dengan jam 11 malam. Nah,

0: kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
4: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan Mbak Sina. Buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Kira-kira ada siapa yang udah bergabung? Coba kita cek. Oh, apakah udah pada tidur ya? Cepat banget tidurnya, dari jam udah jam 10 gini udah tidur. Malam minggu nih, libur panjang. Oh, mungkin udah pada capek ya, liburnya udah dari hari kemarin ya liburnya teman Pro 2. Maybe. Jadi mungkin kayaknya malam hari ini tidur cepat ah. Gak tau juga sih. Yaudah deh, abis ini Ali masih tunggu ya, sampai dengan jam 11 malam. Tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

Ali Bay ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman produ yang sudah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini, dan enjoy untuk dengerin beberapa lagu sampai dengan jam 12 malam. Pastinya untuk di malam hari ini tetap dengerin terus Produ FM Tanjung Pinang.

Everyone wanna act like they important.

sebuah bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Pulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pradu. Ada Dora pagi hari ini yang akan nemenin kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oi!

0: Iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.
4: Tahukah kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaja'allahu iwajja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillah, kalimat pujian yang indah ditujukan hanya kepada zat yang kita sembah, Allah subhanahu wa ta'ala, maha pengasih, maha penyayang, dan begitu pemurah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Sering terdengar di telinga kita bahwa banyak orang menafsirkan pesan ini seolah hanya untuk ayah dan ibu saja yang wajib menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka, dan anak tidak. Padahal ada kalanya orang tua dengan usaha dan doa menyelamatkan diri dan keluarganya. Kemudian, anak juga mendapat peran penting untuk dapat menyelamatkan orang tuanya dari siksa api neraka. Lantas bagaimana caranya? Mari kita perhatikan sebuah kisah. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Nabi dipertontonkan oleh malaikat Jibril dibawa jalan-jalan ke surga, melihat beragam penduduk surga dan sebab mereka masuk ke dalamnya. Lalu perhatian Nabi tertuju pada sepasang suami istri yang kemana perginya seperti dibalut atau dilindungi oleh cahaya. Kemudian malaikat memperdengarkan percakapan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata sang istri kepada suami, "Bang, kita ini kok sepertinya lain ya dari penduduk surga yang lain? Kita seperti bercahaya, padahal amalan kita semasa di dunia biasa-biasa saja. Hidup juga serba pas-pasan." Sang suami pun menjawab, "Iya ya, aneh ya. Abang juga tidak tahu juga deh kenapa bisa seperti ini. Mereka merasa hidup miskin, masuk ke surga juga merasa sebagaimana gaya orang miskin, tapi ternyata tampilannya lebih dari penduduk surga lain." Selanjutnya Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat, sebenarnya apa amalan sepasang suami istri ini?" "Ya Rasulullah, sepasang suami istri ini ketika hidup di dunia, hidupnya pas-pasan juga, namun selalu bersyukur, tak pernah meminta-minta, tak pernah menjatuhkan harga dirinya hanya demi suapan nasi semata, dan tak kunjung mengeluh kepada Allah. Infah, mereka menerima apa adanya, apapun yang diberikan pemberian dari Allah, mereka yakin itu yang terbaik. Hari ini makan nasi, alhamdulillah. Hari esok tidak dapat makan, padahal sudah berusaha keras, wasyukurillah." Rasulullah menjawab, "Kemudian, yang buat mereka bercahaya?" "Wahai Rasulullah, selama di dunia, mereka begitu mengutamakan akhirat. Apapun yang dilakukan, semuanya karena Allah. Bahkan anaknya juga berperan penting dalam hal ini." "Oh ya? Mengapa anaknya wahai malaikat Jibril?" "Ya Rasulullah, anaknya juga hidup pas-pasan, namun kedua orang tuanya selalu bersikuku supaya anaknya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka Allah mengutamakan orang tuanya di surga." Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kisah ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan benar. Hingga dalam kehidupan ini selalu kita temui perlombaan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ dengan dewan juri atau dewan hakim yang begitu jeli meneliti setiap bunyi huruf yang berbunyi. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar tiada kesalahpahaman dalam penafsiran, agar tiada salah dalam pengucapan, dan agar kita lebih cinta kepada Al-Quranul Karim. Yang paling mendasar, supaya kita bisa membedakan mana huruf sa, sin, shin, dan sod, mana huruf kaf dan huruf kof, agar ihdinas siratal mustaqim tidak berubah menjadi ihdinas siratal mustaqim, supaya Allahu Akbar tidak menjelma menjadi Allahu Akbar. Karena beda bunyi huruf, beda pula atau arti maknanya. Dan apabila ihdinas siratal mustaqim dengan qaf, kita memohon ditunjukkan ke jalan yang lurus dan benar oleh Allah. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim dengan kaf, kita mohon ditunjukkan kepada Allah, kepada jalan yang menanjak. Beda arti, beda penafsiran, karena
beda bunyi dan beda penyebutan hurufnya. Begitupun dengan anak dari kedua orang tua yang bercahaya tadi. Meskipun ayah ibunya telah tiada, namun mereka selalu membacakan Al-Quran dengan benar. Apa ilmu yang diajarkan ayah ibunya, mereka terapkan setiap hari. Dan ilmu yang tadi diamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari setiap bunyi huruf yang dikeluarkan, memperoleh pahala, dan pahala tersebut terus mengalir, layaknya doa anak soleh kepada ayah ibunya. Hingga akhirnya, selamatlah anak dan keluarganya dari siksa api neraka. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Setiap kita belum tentu adalah orang tua, namun pastinya setiap kita mestilah seorang anak. Apakah tak ingin kita menyelamatkan diri dan keluarga kita dari siksa api neraka? Dan sebagai warga negara yang beriman dan beragama, mari tiada hentinya kita terus mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim. Jangan pernah malu untuk terus belajar hingga ke liang lahat. Karena yang tuntas mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim secara syariat, tarikat, hakikat, bahkan makrifat, sesungguhnya hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, semoga kita dapat terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat terus mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan tumbuhlah rasa cinta yang mendalam kepada Al-Qur'anul Karim hingga mewabah dan terus tumbuh berkembang generasi Qur'ani di Ibu Pertiwi ini. Dan semoga kelak Al-Quran dapat menjadi hujah bagi kita ketika hari perhitungan tiba. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 aksi Lamine Yamal membawa bendera Palestina saat parade juara La Liga Barcelona ternyata mendapat perhatian besar dari warga Gaza. Momen ini bahkan diabadikan menjadi mural di dinding bangunan yang rusak akibat serangan di kamp pengungsi Sahti, kota Gaza. Mural ini memperlihatkan Yamal yang mengenakan jersey Barcelona sambil mengibarkan bendera Palestina. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2, aksi kreatif dilakukan petugas Bea Cukai untuk mengingatkan masyarakat soal maraknya modus penipuan online. Dalam video ini posting, penonton dibuat terkecoh lewat beberapa adegan plot twist yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Video ini menggambarkan bagaimana penipu bisa memanipulasi situasi dan membuat sesuatu terlihat meyakinkan demi mengelabui korbannya. Lewat video ini, masyarakat dihimbau agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dan tidak mudah percaya dengan hal yang terlihat meyakinkan di layar.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Yuhu, selamat pagi teman Pradua. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nora pagi hari ini yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi dengan kondisi cuaca kota Tanjung Pinang yang adem banget, guys ya. Selama liburan ini bisa diakui sih, libur 4 hari ya. Walaupun Nora belum dapat liburnya, dapat deng, hari Jumat kemarin dapat liburnya sehari. Terus besok juga libur. Oke, Nora updatein dulu deh dengan informasi perakiran cuaca. Walaupun untuk Tanjung Pinang akhir-akhir ini adem-adem aja ya. Gimana kira-kira untuk hari ini? Nah, untuk hari ini di jam 7 paginya ini cerah berawan teman Pro 2 dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara ada di 79% dan kecepatan anginnya 8,9 km per jam dari arah barat daya. Untuk di jam 10-nya baru deh mulai hujan ringan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah selatan. Di siang hari, di jam 1 siang, ini diperkirakan cerah berawan juga, sama kayak nanti di sore hari, teman Pro 2. Untuk suhu udara ada di 32 dan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 73 dan 75%, serta untuk kecepatan anginnya 18,5 dan 7,3 km per jam, sama-sama dari arah selatan. Yang terakhir untuk di malam hari. Malam hari di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ini diperkirakan cerah dengan suhu udaranya ada di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan anginnya 8,5 km per jam dari arah tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Kalau kebanyakan anak sekolah, lebih tepatnya anak-anak SMA, SMK yang merayakan kelulusan dengan konvoi-konvoi di jalan, coret-coret seragam ya. Sebenarnya kalau dibilang namanya juga anak muda gitu, ya setuju. Cuman ya kalau dilihat dari segi apa ya, dari segi intinya tuh kayak orang-orang kan jadi berpikir gini loh, masa sih bajunya jadi rusak, jadi jelek, dicoret-coret begitu. Terus juga mungkin bisa mengganggu aktivitas jalan teman peradua, karena kan kalau konvoy kan rame-rame banget, bahkan geber-geber motor juga kadang. Nah, jadi memang sebenarnya harus udah mulai ada sesuatu ataupun juga aktivitas baru yang bisa dilakukan saat merayakan kelulusan biar bisa jadi tren positif juga. Ini dilakukan sama siswa dari SMA Negeri 6 Cirebon teman peradua yang mereka merayakan kelulusan dengan cara baru, yaitu dengan pergi ke kawasan Taman Mangrove yang ada di daerah tempat mereka. Jadi mereka nanam-nanam bareng-bareng ya. Bahkan mereka itu berangkatnya itu enggak naik motor konvoy rame-rame, enggak, tapi naik angkutan umum dan juga jalan kaki. Nah, itu dia. Luar biasa loh. Jadi sekitar 750 bibit mangrove ditanam yang tujuannya adalah ini untuk membantu rehabilitasi area pesisir yang terdampak abrasi. Jadi kegiatan ini semoga bisa jadi ini ya, tren positif tahun peradua di lingkungan siswa dan juga siswi. Intinya untuk merayakan kelulusan itu enggak hanya dengan konvoy, coret-coret baju kok. Banyak banget hal-hal positif yang bisa kamu lakukan yang juga pastinya memberikan manfaat ke banyak orang.

Lanjut lagi teman Pro 2 dengan informasi yang sempat viral banget di media sosial akhir-akhir ini tentang lomba cerdas cermat teman Pro 2. Dan ini kan melibatkan SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi mereka ini ya menolak sekali dengan tegas untuk ikut ulang lomba cerdas cermat LCC 4 pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang sebelumnya sempat diusulkan sama MPR RI. Jadi dia MPR RI ini bilang kayak ayolah adain lomba ulang gitu karena kan viral banget ya kasus ini. Dan ya langsung ya ditolak sama SMA Negeri 1 Pontianak. Bahkan mereka juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan lah ya bisa dibilang yang terjadi, terus juga mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, terus juga saling menghargai ya. Terus juga ada pernyataan sikap yang mereka buat teman Pro 2, ada beberapa poin. Ini luar biasa banget sih untuk sekolah ini, keren banget menurut Nura gitu. Jadi gak cuma anak-anaknya aja tapi sekolahnya, pihak sekolahnya juga gak kalah keren teman Pro 2 dalam menyikapi masalah ini.